Queen itu sendiri, meski pernah bisnis dan periode sebagai juara, bukan hanya berkawan. Kuala pun cukup semangat, semangat dan aku jadi kena. Wakil kutu kita kena kuih yang mantai apa sih? Meski pun mana wala kena cukup semangat, mana siapa acara, kena pikir, kena mana ni ekstrak sesuatu yang tiada sugar potensial ni, akhir terlalu ini tidak terjadi. Ibu ayah nak kaji nak sekolah hari pas, dia cari cuti sama nak tanya kaji cuti ini nak. Sorry ani, mana di kawan cuti akhir ini? Kaji nak, emarai apa yang akhir itu?